0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu Johnville mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu Johnville. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa Johnville bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2020 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang lancar, pesawat Udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman
10: jadi,
11: ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
12: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, karena kita pendampingan, dan juga di kota Palembang.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
6: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
7: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
6: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
8: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
6: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
9: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
6: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
4: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
10: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
11: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
12: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
2: Kilas Laga.
3: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
16: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol!
15: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
16: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
15: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
16: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
15: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
16: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
15: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RMI.
3: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat Kak wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Dede, Mama. Bagaimana deh?
3: Astagfirullah.
5: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
5: Oh, ya udah.
4: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
5: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
5: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
5: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
5: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
5: Anak kecil aja, tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar dimana-mana berada, kembali hari ini teman-teman di hari Anda di Senin, Rabu, ya Allah, dari di Rabu 17 Juni 2026 bersama Lalan di pagi hari ini, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik yang lain yang untuk yang perlu Anda ketahui. Berikut ada satu informasi yang kami bacakan untuk Anda. Jemaah Haji Kloter BTH 13 tiba di Jambi. Jemaah haji asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter BTH 13 telah tiba di Jambi Selasa 16 Juni 2026 malam. Kloter ini merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi. Kedatangan para jemaah haji di Asrama Haji Jambi disambut oleh Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab, Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Ketua Kloter BTH 13 Fatahuddin Hizbullah Razak saat menyampaikan laporannya, laporan menyebutkan jumlah jemaah Kloter BTH 13 yang berangkat dari tanah air hingga Madinah sebanyak 441 orang. Saat pemulangan terdapat 4 jemaah tanazul atau pindahan dari kloter lain yang pulang lebih awal dan bergabung dalam Kloter 13, yaitu 1 orang dari Kloter BTH 19, dari kloter BTH 23 sebanyak 2 orang dan 1 orang dari kloter BTH 25, sehingga total jemaah di kloter BTH 13 saat pemulangan sebanyak 445 orang. Sementara Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukurnya karena seluruh jemaah haji kloter BTH 13 tiba dengan selamat di Jambi. Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf jika ada pelayanan dari petugas yang dirasa kurang oleh para jemaah. Dan usai seremoni serah terima, para jemaah haji selanjutnya diserahkan menuju ke lapangan kantor Wali Kota Jambi sebagai tempat penjemputan jemaah haji. Kepala Kemenak, sungai penuh ikuti pawai obor 1 Muharram. Kepala Kantor Kementerian Agama di Kota Sungai Penuh Haji Hadirman SAGMM hadir dan turut mengikuti kegiatan pawai obor yang berlangsung meriah di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh Senin malam 15 Juni 2026 dalam rangka memperingati dan memeriahkan malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasubag Tata Usaha, para kepala seksi, kepala madrasah, serta jajaran staf di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh yang bersama-sama ambil bagian menyemarakkan peringatan Tahun Baru Hijriah. Pawai obor secara resmi dilepas oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin SH di kegiatan yang mengusung tema Membangun Generasi Qurani 1000 Hafiz dan Hafizah Menuju Sungai Penuh Juara, menjadi momentum mempererat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menyambut pergantian tahun Hijriah dengan semangat syiar Islam dan nilai-nilai keagamaan. Ribuan peserta yang terdiri dari siswa-siswi sekolah dan madrasah serta masyarakat umum tampak memadati Lapangan Merdeka. Dengan membawa obor, peserta mengikuti pawai secara tertib, khidmat, dan penuh antusias, menciptakan suasana yang semarak dan penuh makna. Keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh juga hadir dalam mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap syiar Islam sekaligus memperkuat kebersamaan antar pegawai dan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dapat menjadi energi positif dalam mewujudkan generasi yang religius, berakhlak mulia, dan mendukung terwujudnya Sungai Penuh Juara yang lebih maju dan berprestasi. Berikan tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan nanti tepat pada pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Piala Dunia, tentunya siaran langsung Piala Dunia.

Ya, nanti pada pukul 8 akan di, kita akan menyaksikan atau mendengarkan Piala Dunia, yaitu antara grup J Argentina dan Aljazair, tepat pada pukul 8 nanti mendengar. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

RD ya. Memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang, dan tidak terlepas juga penampilan

0: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Kuman dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
3: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
4: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
3: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.

0: Genomi Dimash,
1: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: C'est des pertes faciles. Donc voilà, ils nous ont posé des problèmes.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Hasta Beca mi caca. Messi y Mbappé sala.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: well, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

informasi dan inspirasi.

96,7 MHz sehari-hari Sungai Penuh. Selamat siang semua pendengar yang saat ini masih bersama kami, yang lagi menjalankan aktivitasnya hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya, sesuai apa yang tengah diharapkan akan tercapai dengan baik. Nah, pendengar, kalaupun yang lagi menjalankan tugas ataupun beraktivitas apa saja hari ini, jangan lupa mengkonsumsi air putih, karena memang air putih ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita seharian. Karena air putih ini sangat penting untuk menjaga fungsi organ tubuh, karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Konsumsi air setiap hari dan atau rutin ini mencegah dehidrasi, melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, dan mengoptimalkan konsentrasi otak.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini. Yang baru dilakukan hanya sekitar puluhan ribu. Ya, tadi sampaikan sekitar 55 ribu sekian. Gitu. Kalau sumber daya manusianya tidak berubah attitude-nya, maka integritas nggak akan tercapai. Kalau sumber daya manusianya masih bicara basah dan kering, jabatan basah, jabatan kering, bahkan ada pameo, orang yang memiliki integritas yang luar biasa, kemudian ya teman-temannya bilang, ah karena kamu belum jabat situ aja.
0: Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rini mengatakan kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat maupun hanya melalui satu kebijakan. Menurutnya, kepercayaan publik tumbuh dari berbagai keputusan dan pelayanan yang diberikan pemerintah secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab.
2: Ibu sekalian, ini mengapa menjadi sangat penting? Karena tentunya kepercayaan publik itu

0: tidak dibangun dalam satu hari dan tidak juga lahir dari satu kebijakan. Jadi kepercayaan itu harus tumbuh gitu ya, dari berbagai atau bahkan ribuan bahkan jutaan keputusan yang sudah kita buat. Dan setiap pelayanan itu juga diberikan dengan jujur, karena setiap kewenangan juga yang digunakan secara bertanggung jawab, dan setiap keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tentunya menjadi fondasi untuk kepercayaan masyarakat tersebut.
1: Setio juga mengatakan berbagai penyimpangan tersebut seringkali berawal dari kebiasaan yang dianggap sepele, serta kemudian berkembang menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Karena itu, KPK bersama LAN memunculkan Program Nasional Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning, di mana program ini dibuat sebagai upaya memperkuat budaya anti korupsi di kalangan ASN. Program tersebut juga diharapkan dapat menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia. Ketua KPK Setio menekankan pembelajaran integritas tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman anti korupsi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat, seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
3: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
4: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
3: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
4: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
5: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan asesmen atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
4: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mondokan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Dari Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan industri MAIS melalui penyelenggaraan INA MAIS 2026 yang digelar secara hybrid di Jakarta. Zahrotin Aljana menyampaikan laporan selengkapnya. Zahro.
6: Ya, pendengar, Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ kembali menggelar Indonesia MICE Conference and Exhibition atau InnoMICE 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Kegiatan yang menjadi penyelenggaraan ke-9 ini mengangkat tema memberdayakan ekonomi cerdas Jakarta melalui transformasi digital di industri MICE. Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsur Rizal dalam sambutannya menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung kemajuan industri MICE nasional. Menurutnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan sektor MICE di masa mendatang. Berikut pernyataan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsur Rizal.
7: Sebagai institusi pendidikan vokasi Politeknik Jakarta memiliki peran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri.
6: Kami informasikan juga bahwa konferensi ini terdiri atas dua sesi pleno, di mana pada sesi pertama membahas fondasi ekonomi cerdas dalam industri MICE melalui perspektif transformasi digital dan perkembangan sektor industri. Sedangkan pada sesi kedua mengulas penerapan praktik ekonomi cerdas dalam ekosistem MICE yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, sektor MICE diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahra Dinan Tomaso, 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah. Sehari setelah Ka'bah berganti kiswah 1 Muharram, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia melakukan tawaf di Ka'bah, di mana jamaah haji Indonesia bersyukur dapat melakukan tawaf di Ka'bah. Syariful Alam menyampaikan laporan.

dirinya sangat bersyukur

digitalnya mana sih?

shopping. Ya. Gitu. Aku cek dulu ya.

Di komputer ini aja coba tes. Dia loading sih yang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, baik pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Ya, kita jumpa lagi hari ini. Pertemuan kita di hari yang ke-17 di bulan Juni 2026. Saya nantikan Anda bergabung di Pro Dangdut 08 11 78 70 di 96 70.

Mendengarkan yang ada di Sungai Penuh, yang ada di Kerinci, ya, yang lagi menikmati suasana siang hari ini bersama Pro Dangdut. Demikian juga yang lagi mendengarkan di RRI Digital, ya, apa kabarnya hari ini? Boleh bergabung dimanapun Anda berada, yang ada di wilayah Indonesia Barat, Timur, dan Indonesia Tengah. Kita nikmati saja sembari saya nantikan yang bergabung di line telepon hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut. Suasana siang hari ini cukup bersahabat cuacanya, ya, meskipun ini agak panas terasa ya. Nah, mendingan bergabung di Pro Dangdut. Saya nantikan Anda di 0811 7870 9670. Tadi ada sudah yang bergabung tapi putus, bisa dicoba lagi ya.

tepi danau, danau apa nih ya? Danau Kerinci apa danau Sungai Penuh ya? Jelas di danau lah. Selamat bergabung di Pro Dangdut ya. Nah, yang di Kayu Aro juga demikian. Kalau kemarin-kemarin banyak nih ya di Pro Dangdut yang ikut bergabung di Kayu Aro. Nah, sekarang sudah saya buka line telepon di 0811 7870 9670 ya. Yang ibu-ibu juga yang lagi istirahat ya. Bersama keluarga juga. Oke. Mana nih yang mau bergabung? Nah, sembari saya nantikan, kita dengar lagu dulu ya.

Oke, Sakila, sudah warnai perjalanan kita di Pro Dangdut siang hari ini. Siang menjelang sore ya. Ya, mengambil waktu beristirahat juga. Ya, yang di kantor, yang mengambil waktu beristirahat. Demikian juga yang di pondok ya, di pelosok. Nah, ini lebih indah lagi kalau lagi di kebun-kebun ini ya. Lebih nikmat karena udara segar ya. Iya. Sambil kami temani dengan Pro Dangdut. Saya nantikan lagi di 0811 7870 9670.

pendengar kita yang ada di pasar-pasar tradisional juga ya. Oke, kalaupun tadi pagi sejak subuh sudah bergelut dengan kesibukannya ya, mudah-mudahan hari ini rezekinya berjalan dengan

0: Oke, baik pendengar yang masih terus bersama kami di Pro Dangdut RRI Sungai Penuh. Suasana yang cukup indah hari ini, pertemuan kita di Pro Dangdut. Saya masih nantikan Anda di 08117870 yang ingin bergabung, silakan saya nantikan ya. Waktu kita masih cukup panjang pendengar, hingga jam 3 sore atau pukul 15. Sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu nih. Halo, Pro Dangdut. Oh, apa di kabar Hamsa Yusuf?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Lagi di mana posisi sekarang Hamsa?
1: Lagi di rumah lah, di Palmerah.
0: Oh, cuaca hari ini gimana di Pak di Jambi?
1: Kalau cuacanya cerah, cuman ada mendung-mendungnya sedikit di sebelah timurnya.
0: Sebelah mana tuh mendungnya?
1: Mendung di sebelah timur, bagian timurnya.
0: Oh, tepatnya
1: sebelah baratnya cerah.
0: Oh, berarti posisi Hamsa Tegak ini di tengah ya?
1: Iya, kalau kemarin tuh kan bang-bang banget. Sekitar pukul 4 sore itu hujan deras sekali ya, tapi gitu. Tidak begitu lama, sekitar lebih kurang 30 menit.
0: Gimana Jambi di Perempat, sering gabung?
1: Kalau di Perempat biasa-biasa lah Bang Mamut, yeah. Anur pindah ke Perempat.
0: Oh gitu.
1: Andreanto tak salah ya, pindah di Perempat. Kalau Dirman mungkin pindah ke Persatu.
0: Benar, Persatu.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti si Anur sudah pernah gabung di Pro Dangdut?
1: Iya, sudah pernah, seringkali lah ketemu dengan Bang Anur.
0: Andre juga.
1: Di Pro Dangdut. Jadi lagu kita ini lagu dangdut ya.
0: Benar, apa tuh?
1: Lagunya dari siapa ya? Boleh gak ya, dari Paul Gayo.
0: Hah?
1: Paul Gayo.
0: Payul Dayu, Paul Dau.
1: Paul Dayu bersinar dalam jiwa.
0: Kok susah amat sebutnya Paul itu ah?
1: Paul Dayu.
0: Ah, Paul. Ah, oke. Okay. Apa lagunya? Salam.
1: Ah?
0: Judul lagunya apa tuh?
1: Lagu judulnya Bersinar Dalam Jiwa.
0: Oke, okay. Salam buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Mahmud, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Tuo, ada juga Ibu Mar, untuk semua tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat siang untuk kita. Bang Mahmud, selamat siang sama bertiga. Terima kasih banyak Bang Mahmud. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Hamsa. Sudah bergabung Hamsa Yusuf dari Jambi. Di Jambi ini tepatnya di Palmerah ya. Oke. Yang ngeluyur juga di sana nih, grup ngeluyur. Ada juga grup ngeluyur. Mungkin yang lagi bergabung ya, lagi dengar Pro Dangdut Sungai Penuh ya. Silakan bergabung, saya nantikan di 08 11 78 70 96 70. Mana nih dari Sungai Penuh, dari Kerinci? Ayo, kita masih punya waktu nih. Ini jauh-jauh dari Jambi sudah gabung ke sini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagu yang sedikit memberikan suasana yang segar di sore hari ini. Bagi Anda yang masih berada di tempat kerjaan hari ini, mudah-mudahan tetap semangat seiring cuaca yang menemani Anda di saat ini cukup bersahabat ya. Lagu-lagu Pro Dangdut masih mewarnai perjalanan kita di pertemuan kita di hari ini di 17 Juni 2026. Saya masih nantikan Anda bergabung di 0811 7870 9670.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, termiskin di dunia. Hanya satu di dunia, adanya di Indonesia. Tapi ini sekedar lagu saja mewarnai perjalanan kita di Pro Dangdut siang. Oh, sore hari ini ya. Kita masih punya waktu pendengar dan masih cukup panjang waktunya sampai jam 3 sore atau pukul 15. Saya masih menantikan Anda di 08 11 7870, di 69670 ya.

Baik pendengar yang masih terus bersama kami, kita terima dulu ada yang bergabung nih. Halo. Halo. Mana nih? Dicoba lagi ya. Iya. Yeah.

Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo. Dengan siapa nih? Halo. Kok agak kecil ya suaranya nih? Ya, dicoba lagi ya, dicoba ya. Dicoba lagi di 0811 7870 9670 ya. Oke. Okay.

Yang tadi terputus dicoba lagi sebelum saya putarkan lagu ya. Yang ada di Sungai Penuh, yang ada di Kerinci juga, bahkan Anda yang lagi mendengarkan kami di RRI Digital ya. Selamat sore semuanya yang terus bergabung bersama kami di Pro Dangdut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar yang masih terus bersama kami, itulah ku nanti dirimu di pintu surga. Kalau ketemu ya, kalau enggak, Tapi ini sekedar lagu saja, pendengar, mewarnai perjalanan kita di Pro Dangdut. Ya, tinggal tersisa 15 menit lagi. Waktu kita sudahi jam 15. Saya masih menantikan Anda ya di 08 11 78 70, di 6970, di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Kau sakiti hatiku. Sayang sekali pendengar, kita dibatasi waktu untuk Pro Dangdut. Saya undur diri, terima kasih semuanya. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam Pro Dangdut.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar.

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi sore ini, menemani dan menyapa Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini hingga formasi pukul 19 nanti di berbagai macam program acara yang menarik di tengah-tengah Anda. Kami ucapkan pendengar selamat sore, di sore ini hadir menemani dan menyapa Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kan nanti akan ada LKBN Antara dan juga Warta Belajar Sumba ya, yang akan hadir menemani sore Anda. Tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberapa untuk bersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda. Kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami hadir menemani dan menyapa Anda ya. Untuk cuaca daerah Sungai Penuh dan sekitarnya ya, gelap dan sepertinya akan turun hujan ya. Kami sampaikan untuk Anda, mungkin ada yang bertujuan ke Sungai Penuh dan sekitarnya ya. Oke, pendengar, kita akan nantikan waktu azan asar untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku, tidak pernah membuka tanya jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan, sehingga lama kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih tercapai.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
4: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
4: Oke, Pak.

0: Pendengar, penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Dan berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kinerja penerimaan negara di Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan 1, realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp1,64 triliun atau tumbuh 80,46% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Juwaprata, mengatakan capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi di Jambi yang masih terjaga dengan baik, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Menurut Tunas Agung, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, sektor perpajakan menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan yang mencapai 110,7% pada triwulan pertama 2026, sementara untuk PNBP tumbuh sebesar 4,2%. Dirinya menjelaskan peningkatan penerimaan pajak didukung oleh membaiknya harga komoditas, meningkatnya volume perdagangan, bertambahnya jumlah wajib pajak, serta semakin baiknya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penguatan pengawasan dan validasi administrasi perpajakan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan tersebut.
2: Beberapa hal yang mendukung ini adalah meningkatnya harga komoditas perdagangan dalam negeri, kemudian volume dan aktivitas perdagangan secara kuantitas juga meningkat, kemudian juga adanya peningkatan kepatuhan dan ketepatan pelaporan pajak, serta penguatan dan pengawasan berikut validasi administrasi perpajakan. Selain itu, mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
1: Dirinya berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat guna menjaga aktivitas ekonomi serta mendukung optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bantar Lampung.

Mendingan selanjutnya kita simak wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo, terkait optimalisasi penerimaan pajak khususnya untuk Provinsi Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Bapak Sigit Danang Joyo yang akan berbincang seputar optimalisasi penerimaan pajak khususnya di Provinsi Lampung. Baik Pak, bisa dijelaskan mungkin bagaimana peran DJP dalam meningkatkan ataupun menghimpun penerimaan pajak negara ini Pak?
1: Ya, DJP itu punya peran yang sangat luar biasa untuk menghimpun penerimaan negara. Penerimaan negara itu akan kuat, terkolek dengan baik kalau kesadaran kepatuhan wajib pajaknya itu bagus. Dan kesadaran kepatuhan wajib pajak itu akan bagus kalau kita mampu bisa mendeliver pesan dan kesadaran itu ke masyarakat. Ya, kemudian yang berikutnya, tentu peran pajak itu kan tidak hanya bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja. Sehingga kita

0: mensosialisasi kepada masyarakat, oh ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat, saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang. Ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak tadi. Dan juga kita memberikan satu pemahaman kepada mungkin perusahaan-perusahaan, sektor-sektor sumber daya alam, betapa mereka harus betul-betul patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Karena ini kita sinergi dengan hampir semua kebijakan pada masa pemerintahan saat ini. Kira-kira begitulah, kurang lebih.
1: Untuk optimalisasi pajak sendiri di Lampung dan juga realisasinya, ini kan sudah masuk Juni Pak, realisasi semester 1 ini seperti apa?
0: Untuk semester 1, yang pasti pertumbuhan pajak di Lampung ini melebihi pertumbuhan nasional, ya. Angka detailnya barangkali nanti kita akan sampaikan, ya. Dan tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup, ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun proses yang sifatnya itu lebih persuasif. Nanti dalam waktu dekat kita kumpulin tuh semua pengusaha WPWP paling gede di semua sektor yang ada. Kita akan undang Pak Gubernur, kita akan undang Pak Kapolda dan Pak Kajati. Insya Allah beliau-beliau akan hadir tanggal 17 Juni ini di Radisson, ya. Ini dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada mereka secara persuasi. Tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang mungkin yang sifatnya penegakan hukum. Tapi ini betul-betul ultimum remedium. Ini selektif banget untuk WPWP yang memang nyata-nyata dia melakukan pengemplangan pajak. Ini kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, segala macam. Tapi sekali lagi yang kita dorong adalah kepatuhan kolektif yang sukarela tadi. Sosialisasi kita galakkan, bukan hanya WP perusahaan, tapi juga instansi pemerintah juga kita akan dorong semuanya. Kira-kira gitu. Untuk kepatuhan pelaporan SPT juga kita sudah melampaui target nasional sampai dengan semester pertama ini. Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya.

0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang berhasil diimpun oleh Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu terkait optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Belajar Sumba.
1: Dana pajak yang dihimpun dari masyarakat tentunya pemerintah dapat memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Dari segi fasilitas yang terbangun dan juga desakan atau kebutuhan yang mendesak yang memang harus dibangun untuk suatu daerah. Kemudian juga dalam regulasi pembayaran pajak juga dipermudah dengan aplikasi, petugas yang melayani juga harus betul-betul mengerti dan paham dan bisa mempermudah dalam proses pelayanan pajak kepada masyarakat. Contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, harapan dari masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari wajib pajak ini benar-benar menyentuh dan merata.
2: Ya Siska, menurut saya pajak adalah kewajiban warga negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga membantu pemerintah menyediakan fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit. Nah, di sini masyarakat juga berharap bahwa pengelolaan pajak bisa lebih transparan dan memberi manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Dengan adanya pajak ini, banyak juga dibangun sekolah yang di pelosok-pelosok desa yang memang membutuhkan.
3: Saya Eni, dan untuk optimalisasi pajak di Provinsi Bengkulu ini mungkin adalah salah satu langkah pemerintah untuk menyerap dana untuk pembangunan. Tapi yang harus dipikirkan lebih lanjut di masa krisis sekarang ini, mungkin pemerintah harus memberikan pertimbangan sedikit mengenai kenaikan-kenaikan pajak, mengingat banyak masalah ekonomi yang sedang terjadi. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah, boleh mengoptimalisasikan pajak, tapi butuh pertimbangan lebih dalam bagaimana keadaan ekonomi dari masyarakat.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Siguntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan Siguntang Menyapa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan dukungan Jasara Harja serta Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi masyarakat secara langsung guna memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, menjelaskan, petugas menggunakan aplikasi Siguntang untuk memantau pembayaran pajak kendaraan secara real-time. Apabila ditemukan kendaraan yang menunggak pajak, petugas akan memberikan edukasi dan imbauan agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Tidak hanya itu, petugas juga memasang hand tag pada kendaraan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan, khususnya pada hari Selasa.
2: Di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Siguntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Siguntang, yakni satu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar. Apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan motor tersebut.
1: Ia berharap program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah juga diharapkan bertambah sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 235 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Secara keseluruhan, PAD kita adalah 200.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai angka signifikan. Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, mengatakan pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000, distribusi daerah Rp103.469.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.
1: Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar, kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6 miliar 500 juta dan lain-lain PAD yang sah 1 miliar 592 juta. Secara keseluruhan PAD kita adalah 235 miliar.
2: Lebih lanjut, Haryadi menegaskan sampai saat ini pencapaian target PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37.92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 3 desa di Kabupaten Kerinci belum ajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Di Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Padahal batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2026 yang lalu. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan masih terdapat 3 desa yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Cogo, Desa Baru Air Hangat Kecamatan Air Hangat Timur, serta Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, seluruh desa telah menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap 1. Lucy menjelaskan meskipun batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir, desa yang belum melakukan pencairan masih memiliki kesempatan pada tahap 2. Namun pemerintah desa wajib menyampaikan komitmen dan kesanggupan merealisasikan dana desa tahap 1 terlebih dahulu.
2: Kemarin itu kan untuk penyampaian dokumen syarat-syarat itu terakhir di tanggal 15 Juni ya Pak ya, untuk yang tahap 1. Nah, sampai dengan 15 Juni itu ada 3 desa yang belum ini, yang tidak belum menyampaikan dokumen syarat-syarat Pak. Itu Desa Semerah, Desa Pulau Pandan, dan Desa Baru Air Hangat. Akan tetapi kan sesuai dengan PMK ya, yang terbaru, PMK 7 itu desa tetap nanti bisa salur asalkan nanti desa menyampaikan ini Pak, kesanggupan bisa merealisasikan dengan desa tahap satunya Pak.
3: Berarti harus cair dalam tahap 1 dulu Bu ya, baru bisa cair tahap 2 ya?
2: Iya, bisa cair tahap 2.
1: Lucy juga menghimbau agar pemerintah desa yang belum menyelesaikan berkas segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar pelaksanaan pencairan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan. Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga, khususnya untuk anak muda. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
4: Nongkrong dan spot kuliner saat ini kerap diburu oleh masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kota Bintuhan, yakni Nisa. Ia mengaku sangat sering nongkrong bersama teman-temannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi ini. Menurutnya, karena banyak pepohonan di kawasan ini membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini juga banyak UMKM yang menjajahkan beragam makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari jajanan ringan seperti cilok, empek-empek, telur gulung, cireng, sempol, bakso bakar, siomay, donat, hingga makanan berat seperti mie ayam, ayam geprek, seblak, miso, tekwan, dan lain-lain. Bahkan, aneka minuman segar dan viral pun juga ada di kawasan ini. Mulai dari es jagung, es syahdu, es jeruk, es teh jumbo, es teller creamy, dan masih banyak lagi. Jajanan favorit Nisa saat nongkrong ialah bakso bakar dan es syahdu.
5: Oh iyo mbak, suko saya memang nongkrong di dekat Masjid Al-Kahfi ini. Soalnya tuh udaranya tuh sejuk. Habis itu banyak pula macam jajanannya. Terus minumannya ada pula, jadi gak susah pula nak cari makanan minuman tuh. Terus kalau misalnya lah gak sore tuh, ramai pula di sini tuh mbak. Ada yang latihan voli, terus ada yang main bola kaki pula. Jadi enak lah di sini. Suko juga aku nongkrong sama kawan-kawanku.
4: Kedepan, Nisa sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur, sehingga UMKM di Kabupaten Kaur dapat terus berinovasi untuk menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati oleh banyak orang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Kanan. Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan balik nama atau BBNKB yang berlangsung mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Waikanan, di mana pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB dan balik nama kendaraan bermotor atau BNNKB yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Samsat Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan, bagi wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun atau lebih, cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama. Sementara sisa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, beserta denda pajak akan dihapus sesuai ketentuan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif lainnya untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam wilayah Provinsi Lampung. Diberikan diskon PKB sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan berupa diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan kembali memperoleh diskon 50% pada tahun kedua. Tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, program ini memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah memberikan diskon PKB mulai dari 5% hingga 25% yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2: Alhamdulillah program Pak Gubernur Lampung tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sudah diluncing dan mendapatkan dukungan langsung dari Ibu Bupati, Bapak Kapolres Waikanan, Jasa Harja, Bank Lampung, dan BRI. Dengan program keringanan pajak kendaraan ini, saya sangat berharap sekali masyarakat Kabupaten Waikanan dapat memanfaatkan program ini. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat Lampung khususnya, masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Waikanan, penegasan dari Bapak Gubernur Lampung dari pajak kendaraan inilah yang akan kita manfaatkan untuk fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Menariknya, pada pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun ini, Samsat Waikanan juga menyiapkan kejutan khusus bagi masyarakat. Pelaksana program tersebut turut mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Waikanan Ayu Asalasiah hadir meninjau langsung jalannya pelayanan di kantor Samsat Waikanan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bupati Ayu Asalasiah menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya selama masa berlaku yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur yang sudah 48%. Berikut laporan Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang...
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan nasional tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan, progres pembangunan SMA Unggul Garuda hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 48%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan, hingga pemerintah optimis proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Hidayat mengatakan kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memiliki sekolah unggulan harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencetak generasi penerus yang berkualitas. Ia menilai sekolah ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi percontohan pendidikan unggulan di Bangka Belitung.
1: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta Bupati, beserta masyarakat Beltip dan Ribadan, terima kasih pada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk bercontoh untuk masa depan yang lebih baik.
2: Hidayat menyebut terpilihnya Belitung Timur sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan akses yang lebih luas bagi putra dan putri Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran sekolah unggulan tersebut juga disambut positif masyarakat Belitung Timur. Seorang warga Kelapa Kampit, Suryani, menilai pembangunan SMA bertaraf nasional itu menjadi peluang besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus keluar dari Pulau Belitung. Menurutnya, selama ini banyak orang tua harus mempertimbangkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ingin menyekolahkan anak keluar daerah demi mendapatkan pendidikan terbaik.
3: Ya, bagus. Karena anak-anak kami jadi punya kesempatan masuk sekolah berkualitas di daerahnya sendiri. Mudah-mudahan nanti makin banyak anak Beltim yang bisa diterima dan berprestasi.
2: Diketahui, selain memperoleh akses terhadap pendidikan berkualitas, SMA Unggul Garuda juga menitikberatkan pembelajaran pada bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM, disertai penguatan karakter serta kepemimpinan peserta didik. Dan menargetkan sekolah ini menjadi wadah pembinaan talenta-talenta unggulan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Iya, Bependengar, kita ikuti siaran tunda LKBN Antara yang berjudul Program Unggulan Pemerintah, yaitu adalah program magang nasional dan program pelatihan vokasi nasional bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Ia Sirli. Kita dengarkan bersama-sama bersama Pro 1 RRI Jambi.
2: Jajaran kamu ya, ada wamen, ada sekjen untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Standby. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara On The Record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Ia Sirli. Prof. Ia Sirli, bagaimana kabarnya?
2: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
4: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
2: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah. Sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal. Belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat. Itu ya kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang ya kuotanya. Ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
4: 4 kali lipatnya ya, lipat Prof.
2: Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah gitu ya.
4: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
2: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
4: Oke.
2: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
4: Yeah.
2: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
4: Oke.
2: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
4: Intensif gitu.
2: Intensif gitu ya. Mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
4: Oke. Okay. Nah,
2: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku. Ya, tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi. Ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya. Dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut, tentu akan oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
4: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
2: Okay. Dalam dan luar negeri.
4: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
2: Jadi satu hal memang mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus. Ya. Jadi kami satu kita punya channel ya bersama. Untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
4: ya, dari pemagangnya dan perusahaan
2: dan
4: juga
2: dari perusahaan.
4: Oke. Okay.
2: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
4: Serba transparan dan terbuka.
2: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya dari seharusnya, ini magang loh kita ingatkan kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung, dan alhamdulillah ya respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respon dari perusahaan juga positif, mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan, mereka sudah merekrut 13 orang.
4: Oke, dari 40
2: tersebut. Saya tanya kenapa direkrut, ya daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata betul. Dia. Dan jadi kami ambil. Ya buat apa kami sudah melatih sekian lama?
4: Iya.
2: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut, tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
4: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
2: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini, Mbak Santi. Terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman ayo kolaborasi dong sesama perusahaan, kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama perusahaan dan pemerintah.
4: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri, ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
2: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu, tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia, ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui gitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
4: menjadi pegangan
2: gitu ya, dan diakui oleh industri.
4: Masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
2: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suwanti.
4: Oke. Okay.
2: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
4: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
2: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
4: Yeah.
2: Di sinilah pemerintah harus hadir.
4: Oke.
2: Okay. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suwanti bayangkan, langsung saya katakan, saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
4: Oke.
2: Ya, kita akan bangun.
4: Jadi bebas secara khusus begitu ya para pesertanya.
2: Ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
4: Oke, akan berfokus di bidang tertentu enggak
2: sih? Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
4: Betul. Saya melihat postingan Prof Man begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut, begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
2: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman, adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suwanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif.
4: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum, begitu ya. Pasar kerja di tanah air, boleh nih ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif, alias meningkat, begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih, misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu, sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu, pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya, agak sulit gitu ya, kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
2: Ya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
4: Okay.
2: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya. Masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
4: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri, dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu, dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
2: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya, terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2 S3 ya, apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika, tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita bisa ya create juga nanti dengan LPDP gitu.
4: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya, Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
2: Dan 58%.
4: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu, jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
2: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya, kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti, ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
4: Dikasih ya. Contoh Prof seperti
2: itu. Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Okay. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua, memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik, gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua, memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka.

0: wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS Ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya, kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya. Kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med ya.
0: Dan ujungnya, mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform, pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa research kita lihat di India ya, di Malaysia, di mana gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan ya. Opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif, yang menurut saya ya pas dengan saya gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya, saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya. Dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka khususnya.
1: Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya, ada disrupsi terkait dengan green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya kompetensi tentu menjadi kunci. Pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri. Ya, tidak ada istilahnya, saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. dan saya

0: mungkin ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, okay. Penting juga untuk upskilling tadi, yes. Begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenaga kerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya, terkait dengan update-update ketenaga kerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenaga Kerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Kanal Inspirasi dan Info. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berdengar, kita masih menyapa Anda untuk bersamaan di edisi siaran hari ini ya. Menemani dan menyapa Anda, pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, ataupun untuk Anda yang lagi mendengarkan melalui era digital dan audio streaming, kami ucapkan selamat sore. Pendengar, berdasarkan data Kementerian Pertanian Kementan, bila rakyat Indonesia masih rendah dalam konsumsi susu, alhasil kandungan protein hewani dalam tubuh khususnya anak-anak masih belum maksimal. Artinya, pendengar ya, dirata-ratakan setiap orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok saja. Jadi, pendengar tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bolanya karena konsumsi susu masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahunnya. Nah, pendengar dia menuturkan di rangkaian sosialisasi untuk mengkonsumsi susu, daging, telur, dan ikan ya. Karena pendengar semua tahu kandungan gizi sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga tentu untuk menghasilkan kualitas anak-anak Indonesia sebagai generasi-generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Diketahui pendengar ya, bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Pernyataan itu dilayangkan dalam acara Indo Livestock Expo Forum di Nightspeak 2 Kabupaten Tangerang Selasa 16 Juni 2026. Hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini hingga farmasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kita akan ikuti lagu-lagu religi menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Apono dan sekitarnya. Pemerintah mengingatkan bahwa dengue masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan PLT Direktorat Jenderal Kesehatan Kemenkes Andi Saguni. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk serta kesiapan sistem kesehatan nasional ya. Oleh karena itu penanggulangan dengue harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif dan berkelanjutan yang lebih kuat. Pendengar, Andi mengungkapkan sepanjang 2025 Indonesia mencatat sekitar 161.000 kasus dengue dengan lebih dari 600 kematian. Data tersebut menjadi pengingat bahwa upaya pengendalian penyakit ini masih perlu untuk diperkuat. Menurut Andi, media memiliki peran strategis dalam memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dengue. Penyampaian informasi yang akurat dinilai mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pencegahan penyakit. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif dan juga berkelanjutan yang lebih kuat. Ya, Bebrengar hadir untuk kebersamaan di edisi hari bersama kami di 96,7 MHz.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Mendengar pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa-apa yang diperoleh dari keringat sendiri. Beliau juga mengingatkan tentang salah satu contoh baik. Nabi Daud alaihi wasallam tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Abdurrahman bin Auf setibanya di Madinah dalam perjalanan hijrah dari Makkah ditawari oleh Sa'ad bin Arabi untuk mengambil separuh dari kekayaannya. Namun ia tidak segera menerima tawaran itu. Ia hanya meminta agar ditunjuki jalan ke pasar untuk berdagang. Seorang mukmin adalah pribadi yang selalu mandiri, bekerja keras, tidak segera menyerah kepada keadaan, dan tidak mudah tergantung kepada orang lain. Baginya sempitnya lapangan kerja bukan penghalang, melainkan pemicu semangat untuk membuka lahan-lahan baru yang lebih menjanjikan. Dalam jiwanya terpatri firman Allah SWT, sesungguhnya Allah yang tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan ada pada diri mereka sendiri. Untuk membangun kemandirian ini, Rasulullah SAW selalu menegaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwa tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah ataupun mengemis ataupun meminta. Pernyataan ini tidak saja Rasulullah sampaikan di atas mimbar, melainkan juga dalam pertemuan secara pribadi dengan sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah riwayat seperti diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya akibat kemiskinan dan kekayaan. Kata beliau, yang disebut miskin bukan mereka yang tidak punya sesuap ataupun dua suap makanan, tidak punya sebiji ataupun dua biji kurma, melainkan mereka yang meminta-minta. Mendengar adapun yang disebut kaya, masih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka yang mempunyai harta yang melimpah, melainkan mereka yang puas atas pemberian Allah sekalipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah mereka yang masuk Islam. Mereka dikaruniai kemampuan untuk tidak mengemis dan selalu puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Hadir untuk Anda yang bersama di edisi hari ini, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Bebrenger, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, dan saya juga pamit undur diri untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, rekan kami yang lainnya akan menyapa Anda di lintas malam hingga pukul 24 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
1: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
2: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
4: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
5: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
4: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran LPPR tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
0: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
2: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
0: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
5: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
4: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
6: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
5: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan

0: Pertumbuhan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
2: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.200 kepada PT Tebo Indah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
4: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
5: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
6: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
8: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pilih? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
7: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
9: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan akan gila. Jadi kita ada berpikir lagi nih, akan dia belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mumpul atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
7: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
12: Iya. Pak ini bersama ibu.
13: Iya.
12: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
13: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
11: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
14: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
15: Halo, saya Awang.
14: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
15: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
14: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
15: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
14: Ya, terima kasih Mas Awang.
15: Ya, sama-sama.
14: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung AM jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Poka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Pembaik. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dan tentunya kami masih hadir di tengah ruang dengar Anda semua, dan semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di kebersamaan malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh.

Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz, tepatnya di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di malam hari ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya sehat. Dan juga tentunya di malam hari ini, walaupun cuaca di Sungai Penuh agak dingin-dingin gimana begitu ya, tapi tentunya bisa mengantarkan istirahat Anda dengan senang dan juga nyaman gitu ya, walaupun udaranya agak dingin-dingin gimana gitu. Dan juga untuk beberapa daerah sepertinya juga terlihat mendung, dan juga untuk Sungai Penuh terlihat mendung juga. Tadi sempat diguyur hujan untuk beberapa daerah, tapi tentunya di malam hari ini sepertinya langitnya dihujani banyak bintang dan ada sedikit bulan, ya bulan sabit gitu, artinya nggak mendung ya malam hari ini ya. Dan juga informasi yang kami dapat tentunya untuk kebersamaan malam hari ini ada beberapa daerah begitu, karena sebentar lagi juga akan ada perhelatan besar di beberapa daerah, salah satunya di Sungai Penuh dan juga Kerinci nantinya. Di Kerinci di Tanjung Pauh, 5 desa Tanjung Pauh akan mengadakan perhelatan besar juga Kundurisko, dan juga di Sungai Penuh akan juga melaksanakan perhelatan besar Kundurisko. Dan di mana pendengar ya, dapat kami informasikan juga beberapa daerah seperti di Sungai Penuh sendiri setiap malamnya itu ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan kegiatan seperti nari, menyanyi, terus juga ada kegiatan-kegiatan yang seperti seni tradisional, salah satunya adalah pencak silat. Dan bagi Anda yang ingin melihat, ada beberapa daerah yang sudah melaksanakannya, termasuk juga Tanjung Pauh ya. Dan bagi Anda di luar daerah, rugi banget kalau nggak melihat perhelatan besar tersebut, karena memang jarang sekali ya, apalagi kalau Sungai Penuh itu udah lama, dari tahun 2007, terus sekarang ke tahun 2026, udah berapa tahun ya, tidak melaksanakan Kundurisko. Nah, tahun ini perhelatan besar tersebut dilaksanakan di bulan Juli. Nah, yang mau melihat, boleh datang di tanggal 4 dan tanggal 5, dan juga Desa Tanjung Pauh juga melaksanakan kegiatan itu, pendengar. Dan baik, kami masih temani Anda di kebersamaan malam hari ini. Tentunya untuk menghangatkan suasana sudah kami hadirkan beberapa lagu yang tentunya bisa menghibur Anda di malam hari ini. Ya, kayaknya sesak napas ya. Dan sedikit informasi juga pendengar, bahwasanya perhelatan besar juga dunia ini sedang dilaksanakan, salah satunya adalah Piala Dunia. Nah, Piala Dunia, informasi yang kami dapat bahwasanya grup 1 pada Prancis melawan Senegal itu ada Prancis 3, Senegal 1. Ya, 3-1, terus ada grup 1 di Irak dan Norwegia itu Irak 1 dan Norwegia 4. Dan juga ada grup J, Argentina melawan Aljazair itu 3-0. Dan grup J ada Austria dan juga Yordania. Austria ada 3 dan Yordania 1. Nah, bagaimana nih negara Anda pendengar yang Anda sukai? Nah, salah satunya Argentina nih, gimana nih? Kayaknya luar biasa ya, di perhelatan besar Piala Dunia ini luar biasa euforianya. Kayaknya beberapa daerah terus juga beberapa negara juga melaksanakan menonton bareng. Terus di RRI juga bisa mendengarkan siaran Piala Dunia, terus TVRI juga bisa tonton, terus juga beberapa daerah juga bisa menonton bareng gitu ya. Kayaknya asik banget nih Piala Dunia. Kayaknya memang asik dengerin lewat radio begitu. Ya, malam hari ini kita akan hadirkan sedikit informasi untuk Anda pendengar. Ya, mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua dan juga bermanfaat informasinya. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa tentunya untuk berhati-hati di jalan, kelengkapan kendaraannya jangan lupa untuk dibawa. Terus juga untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat aja di malam hari ini. Tentunya saya Mela masih menemani Anda. Mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua ya. Kali ini kita hadirkan kembali lagu, tapi sebelumnya kita hadirkan sedikit informasi untuk Anda pendengar.

Kali ini informasi kami hadirkan berasal dari rri.co.id, di mana pemerintah menyampaikan belasungkawa atas gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap penanganan dampak bencana tersebut. Di mana pendengar, Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan memastikan penanganan korban berjalan dengan baik. Koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana pendengar, pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan pasca gempa. Langkah-langkah mitigasi dan bantuan bagi warga terdampak terus disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga masyarakat dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan. Informasi resmi dari pemerintah dan instansi terkait diminta menjadi rujukan utama dan juga masyarakat. Di mana juga pendengar termasuk terus memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak boleh lengah. Tetap waspada apabila mengantisipasi kejadian gempa-gempa susulan, ucap Prasetyo. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id. Kami masih temani Anda. Kali ini ada Ara Johari dengan Sudah dan juga ada Tertatih dengan Krispati. Dan masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

0: akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mengantarkan kita di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan tentunya masih bersama Mela temani Anda. Dan salam kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami, baik itu di 96,7 MHz ataupun juga melalui aplikasi Androidnya di RRD Digital. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan drama radio ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tentunya di informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan tentunya Ruang Rindu Berjaringan Nasional hingga informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya Mila Fika masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Wei, Uti. Ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa cookies ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
3: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan.

0: Tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah yang tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah yang korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto,

0: firasat Patida Hulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, olai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu.

0: Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
1: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
0: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
2: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
3: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
1: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubolo motadia, popo hulia to ayua.
0: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
0: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
1: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
0: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
0: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekaune.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong, tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, ya pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Pahe mutuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, Daja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: gitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal apa kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, ya? Uti.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Berada mengantarkan kita di Farmasi 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan menghadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu berjaringan nasional tentunya bersama RRI Pos 1 Jakarta. Dan saya mendengar kami masih temani Anda hingga tepat di Farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Ruang Rindu Nasional hari ini bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan juga narasumbernya yaitu Ria Resti Pauzi dan Liz Mernawati. Dan sampai mendengar, jangan kemana-mana, masih bersama kami melalui 96,7 MHz.
1: Dari mulai lagu Atlantik gak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, termasuk diriku ya.
2: Tapi gini,
1: kenapa lagunya kok gini,
2: telinga produser gak pernah salah zaman dulu.
1: Benar, dulu kita sebel, dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
2: kita mengerti. Oh itu.
1: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
2: Betul. Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
1: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya, pasti. Jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali gitu. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
3: Oke.
2: Tapi itu tadi,
1: tapi alhamdulillah,
2: gak mengkhianati hasil ya,
3: gak mengkhianati hasil ya.
1: Proses dan perjuangan itu tuh, gak mengkhianati hasil.
3: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
2: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
3: Mbak Ria atau Mbak Liz?
1: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
2: Aku juga.
1: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku dalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
3: Nggak ada ya.
1: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada kayaknya.
2: Aku juga nggak ada.
1: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
2: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
1: Oh, secara rekaman.
2: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
1: Enggak ada.
2: Belum ada ya.
3: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
1: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
3: Shintaro, Waini.
1: Shintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
3: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
4: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
2: Kisah Dulu bahasa Indonesia. Oke.
4: Itu duet sama Juan Untung.
2: Waktu. Wah,
3: oh, iya. Juan
2: baru kemarin.
3: Untung. Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung. Kita
2: tanggung rebu lalu. Oh, ya.
1: Okay. Masih barengan tuh. Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
4: Rusuh ya, ceritanya ya.
3: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
2: Dan tadi juga Mbak Ria, sepatu dari kulit rusa secara live.
3: Silahkan. Ya. Okay. Ayo.

Ya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
2: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doanya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
1: Gitu. Oke.
2: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap, boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
2: Oke. Okay.
1: Okay.
4: Pak Ita, selamat siap bertugas, semoga tambah sehat dan tetap
2: amin
4: semangat.
2: Amin,
4: ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oh, oke. Okay.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Tepauji? Oke, okay, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu, kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya, betul.
2: Ini kan
5: Tenggak-tenggak gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini, Mbak Ata. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Okay. Siap.
5: Oh ya, kalau di salam balik ya tadi itu ya kan tadi.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni juga di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Mbak Lia dulu.
1: Aku ya. Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
6: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Biasa.
6: Aku bayaran Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
2: Wow,
6: jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget. Gitu.
6: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di Akurama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu.

0: Kalau Mbak Lis?
1: Mbak Lis, sama sih, sama Ria. Saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
1: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang. Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
2: Luar biasa ya.
0: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
0: Kayaknya pengen pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya, iya, iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
2: Udah ganteng. Wah, langsung PM lo Mas.
1: Ganteng banget ya Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
2: Langsung kesel sampai ganteng.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang dikeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak Ria, Mbak
2: Gila. Pamit,
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabu?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus Mbak, panjang umur ya.
0: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
4: Ria Resti Fauzi?
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
2: Lis Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, oh ya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak
4: Endang. Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau enggak ada musik ini, aku paling senang, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman ya?
2: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes,
2: pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S.
2: Yeah. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Nah, itu lagunya.
0: Hilang peluangnya.
1: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Bener-bener
0: itu kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan gak bisa jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Saint Bet terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita salah kasih satu. Salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, bang. Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Nah. Kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
2: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahalazim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja, Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
1: Ya. 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh padahal.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya. Jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
2: Sendu.
1: Melodi Sendu.
2: Maria kasihan. Semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali ya gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali, Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
2: Weh Mbak,
0: album
1: Sepatu Kulit Rusa?
0: 100! Oke, okay, pada akhirnya.
1: cinta. Gitu
2: kan? Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Ya, dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat dona.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali?
2: Lagunya Aku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya, Mas. Terima
2: masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
5: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga
1: kali ini.
5: Aduh, tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
5: Iya, Gayatri.
2: Wala, iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
5: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya, iya. Mas Yudi mah.
0: Iya
2: kan.
5: Kalau dia Gayatri.
0: Mantap. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya.
1: Dapat donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener, Bang.
0: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
1: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia,
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan
1: di Ruang Rindu.
0: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

Baik Brigadi, mana saja Anda berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Pendengar. Tadi sudah kita ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu bersama RRI Pro 1 Jakarta dan RRI seluruh Indonesia tentunya berjaringan nasional. Dan kembali bersama kami di RRI Sungai Penuh Pendengar menemani Anda hingga tepat informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Masih ada 1 jam ke depan kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar Anda. Dan bagi Anda yang mau bergabung boleh di 0811 7870 9670.

baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama Mela menemani Anda di kebersamaan malam hari ini. Dan di formasi pukul 22:11 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda masih bisa berkomunikasi dan berpartisipasi, mengirimkan atensi Anda di 08:11 7870 9670. Dan tentunya hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, saya temani Anda di pilihan lagu pop Indonesia. Dan tentunya masih bersama RRI. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan RRI Sungai Penuh, tentunya baik itu melalui 96.7 MHz ataupun juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Dan dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, termasuk juga RRI Sungai Penuh juga. Dan

Air malam hari ini beberapa lagu sudah kita hantarkan ke tengah ruang dengar Anda semua. Yang pertama ada Bukannya Aku Takut, takut banget kayak ini. Dan berikutnya juga ada Cukup Sampai Di Sini. Nah, lagu ini kami hadirkan untuk menemani istirahat malam hari Anda. Dan bagi Anda yang mau bergabung boleh, kita hingga informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa hubungi kami di line telepon 0811 7870 9670. Ada beberapa jam ke depan tentunya kami temani Anda hingga tepat informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebenarnya malam hari ini untuk kota sungai penuh cuacanya cerah ya. Yeah. Secerah hati siapa? Secerah hati saya untuk Anda. Oh, luar biasa. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670. Dan sedikit tips untuk Anda biar tidurnya itu bisa nyenyak. Gimana dong Mbak Mela gitu ya, biar tidurnya nyenyak gitu. Mungkin bagi Anda yang susah tidur di saat malam hari, nah ada tips menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani

Dan pendengar, untuk tidur nyenyak, tentunya Anda bisa melakukan beberapa rutinitas tidur yang konsisten. Nah, di mana Anda bisa lakukan teknik relaksasi dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dulu. Nah, pertama yang bisa Anda lakukan adalah tetapkan pola tidur yang konsisten, di mana tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya membantu tubuh membentuk ritme sirkadian yang stabil, sehingga Anda bisa mudah merasa mengantuk di waktu yang tepat. Dan berikutnya juga, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Nah, bagaimana caranya menciptakan tidur yang nyaman? Pastikan kamar tidur gelap, sejuk, dan tenang. Tapi kenapa? Ada beberapa orang juga yang bisa, yang gak bisa tidurnya gelap-gelapan. Ya, tidurnya memang biar nyenyak gitu ya, biar nyaman gitu. Tidurnya harus gelap dulu, gelap tidurnya, terus sejuk, tenang. Dan juga bisa menggunakan tirai gelap dan matikan perangkat elektronik salah satunya untuk mengurangi gangguan. Iya, kalau bisa sudah masuk kamar itu jangan coba-coba untuk buka ponsel lah. Karena apa? Cahaya dari ponsel itu bisa tidak membuat kita gak nyenyak tidurnya begitu. Dan berikutnya juga ada mandi dengan air hangat. Nah, mandi dengan air hangat ini sebelum tidur dapat membantu merelaksasikan otot dan menenangkan pikiran, sehingga memudahkan Anda untuk tidur lebih cepat. Dan juga lakukan latihan pernapasan. Nah, bagi Anda yang kayaknya tidurnya susah gitu ya, susah banget untuk tidur gitu, cobalah teknik pernapasan 4-7-8. Nah, gimana caranya? Yang pertama, Anda bisa tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Anda bisa narik, jangan lama-lama ya, nanti bisa kick out. Coba aja dulu gitu ya, tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Lama banget 4 menit bisa ngoy gitu ya. 4 detik, terus tahan selama 7 detik. Ditahan selama 7 detik. Dan juga bisa hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Nah, ini dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Nanti bisa dicoba ya. Dan berikutnya juga hindari makanan berlemak sebelum tidur. Nah, bagi Anda yang suka makan, ini bagi yang suka makan, kayaknya ngomong gitu suka makan gitu ya. Bagi yang suka makan, ini bisa makanan berlemak dapat mengganggu proses pencernaan dan mengganggu tidur. Sebaiknya pilihlah cemilan yang sehat seperti buah atau teh chamomile. Teh chamomile itu apa? Kayak teh melati gitu ya. Ataupun mungkin teh hijau. Atau juga bisa makan buah. Nah, buah ya. Jangan lupa. Jangan makan yang berat-berat. Nah, karena lemak itu berat. Dan berikut juga ada olahraga secara rutin. Nah, melakukan olahraga ringan secara teratur dapat membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan kualitas tidur. Namun, hindari berolahraga terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, bisa mengganggu tidurnya. Karena kita batal udah ngantuk, tapi kita coba juga untuk olahraga. Nah, gak bakalan tidur lah. Berikutnya juga bisa gunakan teknik relaksasi. Nah, cobalah metode militer untuk tidur cepat. Nah, tidur cepat ala militer ini. Rilekskan setiap bagian tubuh Anda, mulai dari wajah hingga kaki, dan fokus pada pernapasan. Dengan menerapkan tips ini, tentunya Anda dapat meningkatkan kualitas tidur dan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak setiap malam.

Dan baik pendengar, kami masih temani Anda. Selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Untuk Anda juga yang dengarkan kami melalui 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital. Biasanya kalau malam-malam gini ya, ada yang pernah ngerasain ngantuk banget tapi mulutnya masih mau ngunyah gitu. Itu ada beberapa orang ya, kayaknya yang ngomong juga kayak gitu nih. Tapi tentunya ya, kalau udah malam itu, udah menjelang dari jam 7 atau jam 8, jam 10 gitu. Kalau bisa, jangan ngunyah dulu deh. Kalau bisa minum air putih aja gitu, biar gak berat itu lemak-lemaknya. Baik, mendengar kami masih temani Anda malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Bahagia selalu, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Nah, makan lagi nih. Tapi kalau malam-malam gini jangan makan lah. Kalau bisa jangan makan yang berat gitu. Biar rindu aja yang berat. Dewa pendengar kami masih temani Anda malam hari ini. Tentunya mengantarkan kita di formasi 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mau bergabung ya, mengirimkan atensi Anda atau juga mau dengerin lagu pop Indonesianya, jangan lagu kenangan ya. Loh, lagu kenangannya nanti kita akan puterin di formasi pukul 23 sampai formasi pukul 24. Itu lagu-lagu tembang kenangan pengantar istirahat akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan tapi di saat ini kita masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tentunya untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini.

0: Baik mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kali ini kita hadirkan terlebih dahulu ada Seventeen, Jangan Dulu Pergi. Jangan pergi dulu ya, tetaplah di sini gitu ya. Dan berikutnya juga nanti ada dari Wizzy. Kita hadirkan Wizzy yang judulnya lagu Selamat Jalan Kekasih. Dan tentunya masih bersama kami, temani Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga di mana saja berada, tentunya yang setia mendengarkan dari Sungai Penuh. Sapa-sapa dulu bagi yang ada di semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga yang setia mendengarkan RRI. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.
1: Sob, gue udah siap nih. Tapi gue masih di rumah ibu gue. Ada barang yang mau gue bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gue di sini ya.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Wow. Iya, saya matiin.
0: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

YB pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di informasi 22:37. Tentunya kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Selamat malam kami ucapkan untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya juga yang mendengarkan kami, baik itu mendengarkan di aplikasi Android-nya di RRI Digital. Pendengar, mulai dari tanggal 10 Juni kemarin, harga Pertamax RON 92 resmi naik menjadi Rp16.250 per liternya dan naik sekitar Rp3.950 dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. Di mana kenaikan ini dipicu oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan juga tentunya yang berada di kisaran $93 dan $94 Amerika Serikat per barel serta pelemahan rupiah. Sementara itu Pertalite tetap di harga Rp10.000 per liter karena statusnya sebagai BBM bersubsidi. Nah, berbarengan dengan naiknya harga BBM non subsidi ini, tahukah Anda jika sebenarnya mobil-mobil dan motor dengan mesin CC tinggi sudah seharusnya menggunakan Pertamax? Nah, pasalnya juga Pertamax memberikan performa lebih baik pada mesin kendaraan dibandingkan dengan Pertalite. Lalu apa saja yang membedakan bensin Pertamax dan juga Pertalite sehingga membuat kendaraan motor tertentu tidak disarankan menggunakan Pertalite? Nah, yang pertama adalah warna cairannya. Antara Pertamax dan Pertalite ini memiliki perbedaan yang mencolok pada warna cairan. Pertamax 92 warnanya biru, Pertamax Turbo berwarna merah dan juga sedangkan Pertalite berwarna hijau. Dan fungsi pewarnaan ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh terhadap performa BBM, hanya saja hal ini sebagai pembeda untuk tujuan kemudahan operasional saat di lapangan. Dan berikutnya juga ada nilai oktannya. Nah, di mana pendengar, nilai oktan menjadi pembeda mutlak antara Pertamax dengan Pertalite. Nah, untuk Pertamax sendiri, nilai oktannya berada pada angka 92 dan Pertamax Turbo itu pada angka 98 sedangkan Pertalite memiliki nilai oktan 90. Nah, nilai oktan ini menunjukkan seberapa besar sih tekanan yang dapat diberikan sebelum BBM terbakar secara spontan. Makin tinggi nilai oktannya, maka makin lambat BBM terbakar. Nilai oktan yang tinggi juga dapat menekan emisi gas buang yang dihasilkan. Nah, saat ini beberapa produsen kendaraan banyak menetapkan nilai RON research or tense number untuk bahan bakar pada kendaraan yang diproduksi. Nah, untuk pemakaian yang prima serta tanpa kendala dianjurkan untuk menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang sesuai dengan nilai RON pada kendaraan tersebut. Nah, berikutnya tingkat rasio kompresi mesin. Nah, rasio kompresi mesin ini adalah perbandingan antara volume silinder pada piston berada di titik terendah ketika posisi piston pada titik yang paling atas. Nah, jika makin tinggi perbandingannya, berarti udara yang terkompresi pun maka banyak dan juga bahan bakar yang terbakar juga akan makin banyak. Nah, setiap kendaraan memiliki rasio kompresi yang berbeda-beda sehingga jenis bahan bakar yang digunakan pun berbeda. Sebagai contohnya, Pertamax direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki rasio kompresi 10:1 hingga 11:1. Pertamax Turbo direkomendasikan untuk kendaraan dengan rasio kompresi 11:1 dan hingga 13:1. Sementara itu Pertalite diperuntukkan untuk kendaraan dengan rasio kompresi 9:1 hingga 10:1. Nah, sebelum mengisi bahan bakar ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu rasio kompresi mesinnya agar Anda bisa menggunakan bahan bakar sesuai dengan yang disarankan. Dan juga ada tingkat polusi yang ditimbulkan ternyata, di mana nilai oktan yang berbeda pada Pertamax dan Pertalite ini juga turut mempengaruhi tingkat polusi yang ditimbulkan. Makin tinggi nilai oktannya, maka makin rendahlah tingkat polusi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Nah, Pertalite juga menghasilkan tingkat polusi yang lebih dibandingkan dengan Pertamax karena Pertalite memiliki nilai oktan yang lebih rendah dibandingkan Pertamax. Oleh karena itu, untuk aspek kelestarian lingkungan, Pertamax memang lebih dianjurkan.
Dan juga banyak hal lain juga yang pendengar yang menjadi pembeda. Salah satunya zat adaktif tambahan dan juga ada harga di sana juga menjadi perbedaan antara Pertamax dan juga Pertalite. Nah, demikian perbedaannya yang bisa menjadi pertimbangan untuk bahan bakar kendaraan Anda. Dan jangan hanya mempertimbangkan sisi harganya saja, tapi juga mempertimbangkan apakah mesin kendaraan Anda lebih membutuhkan Pertamax atau boleh menggunakan Pertalite. Ya, pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda baca kembali melalui rri.co.id. Saya masih temani Anda di malam hari ini dan mengantarkan di formasi pukul 22.42 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih temani Anda pendengar di RRI Sungai Penuh.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
1: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
0: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Kumpul gembira sama teman-teman petani.
1: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
0: Ya, terus gimana dong?
1: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, tambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Di mana saja Anda berada, tentunya dengan berakhir lagu Hati Memilih Cinta, tentunya kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan malam hari ini. Berakhir juga perjumpaan kita di lagu-lagu pilihan di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana pendengar, selagi kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat tentunya untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma. Aku ganti deh.
2: Pribadi kita akan tercermin dari cara kita berpakaian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan mengantarkan kita informasi 23.49 menit waktu Indonesia Barat. Dan pertanda kita sudah berada di penghujung acara, pendengar, dan kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda di kebersamaan malam hari ini dengan renungan malam yang sebentar lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda, dan juga dilanjutkan dengan lagu Bagimu Negeri dan musik Love Ambon untuk penutup perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Semoga kita bisa dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami kiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

Sudah pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 bersama saya Melavika. Dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kami kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik saudara dimanapun berada yang masih saat ini mengikuti siaran kami di RRI Sungai Penuh. Selanjutnya seperti biasa kita akan ikuti dialog Mutiara Pagi langsung dari RRI Jambi.
1: Alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan bagi selain muslim. Kemudian yang ketiga yaitu bersyukur itu diwujudkan dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika diberi harta, gunakanlah untuk sedekah. Jika diberi ilmu, gunakan untuk mengajarkan, menyebarkan ilmu. Jika diberi kesehatan, gunakan untuk ibadah sebaik-baiknya. Imam Ghazali menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah menggunakan nikmat sesuai tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah. Ada pertanda orang yang bersyukur bukanlah yang selalu berkata alhamdulillah, tapi yang tetap taat saat diberi nikmat dan tetap sabar saat diuji. Mari kita biasakan bersyukur saat bangun tidur, syukur atas kesehatan, syukur atas keluarga, syukur atas pekerjaan dan rezeki, syukur bahkan dalam ujian, karena di balik ujian ada hikmah yang Allah siapkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, sehingga hidup kita penuh keberkahan, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau menganugerahkan kepadaku. Mungkin itulah demikian yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kami nantikan Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Pendengar silakan di 0811 6707 8850, ya di 0811 6707 8850. Bersama kembali kita untuk dialog Mutiara Pagi ini terkait dengan menjemput berkah dengan cara bersyukur begitu. Karena memang pagi hari kita bisa bangun lagi tuh karena ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan begitu ya Pak Ustadz. Iya, jadi kalau bersyukur itu bukan cuma karena kita mendapatkan rezeki berupa uang, materi, ya Pak Ustadz ya?
1: Berbagai nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita di hari tingkat ini saja, itu para ulama sudah menyebutkan beberapa tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling rendah dari rezeki itu adalah sebenarnya rezeki harta. Nah, dan tingkatan yang di atasnya yang lebih utama itu adalah kesehatan. Orang kalau punya harta tapi tidak diberikan di kesehatan, maka tidak dapat juga menikmati itu semua. Kemudian dari tingkatan rezeki menurut ulama, ada lagi rezeki yang paling utama, yaitu ketika kita diberkahi anak, dan anak itu adalah anak-anak yang solid.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Pak Ustadz, kita ada penelpon nih.
1: Oh iya,
2: baik. Iya, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Adi, hujan nggak di sana?
3: Gerimis.
2: Oh, gerimis. Di sini hujan lumayan deras ya Pak Ustadz ya. Baik, Adi, silakan dengan Ustadz Taufik Rahman.
3: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Tanyakan yang saya tanyakan masalah syukur. Jadi kalau hanya kita ini diberi kenikmatan sehat, jadi pertama sehat, jadi itu pertama kita harus ya, syukur tuh kayak harus menjalankan ibadah, maksudnya perintah-perintah Allah itu saja. Gitu ya.
2: Baik, terima kasih kembali Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur itu apa sih Pak Ustadz? Karena kita sehat badan, apakah kemudian kita perbanyak ibadah? Begitu mungkin intinya ya pertanyaan Adi Saputra di Pulau Kijang Pak Ustadz, silakan.
1: Bapak Adi ya.
2: Iya, Adi. Adi Saputra. Iya. Silakan.
1: Iya, Pak Adi. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Secara singkat bahwa makna syukur itu menurut ulama itu artinya dari nama Allah sendiri. Jadi tampaknya pengaruh nikmat pada diri seorang hamba. Jadi ketika seseorang diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki berupa apa, nah, dia tunjukkan nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Dia cukupi dengan keluarga, untuk anak istri nggak cukup, kemudian masih ada lagi kelebihan daripada harta itu, dia sedekahkan, dia tunjukkan, dia nampakkan pengaruh nikmatnya itu dengan menjalankan apa yang Allah SWT perintahkan dan amanatkan dalam harta tadi. Itu juga dengan kesehatan. Jika kita diberkahi kesehatan oleh Allah SWT, ya, ketika kesehatan itu kita pergunakan untuk mentaati apa yang Allah SWT perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah SWT larang.
2: Baik.
1: Nah, jadi dalam wah, mengestetikannya dalam ketakwa.
2: Iya. Pak Ustaz, ada penelpon kita kembali, Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waam.
4: Alhamdulillah, hujan gak mah itu?
2: Iya, deras ini dari 3:30 kurang lebih mungkin ya. Waam ya. Senang hujan juga.
4: Hujan juga sana.
2: Hujan juga, Masya Allah, merata artinya hujannya. Waam, silakan dengan Ustaz Taufik ini.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ini agak jauh dari tema.
2: Silakan Waam.
4: Ini orang sebelah kami ini, dia bikin bikin kandang ayam. Sebenarnya kandang ayam itu jauh dari pemukiman sebenarnya. Jadi kami ini ada orang ini bikin kandang ayam. Jadi tanpa pemisi terkena biobe. Kami ini tidak bertindak, kami ini orang kecil. Jadi tidak sanggup ngadu pada siapa. Jadi yang kami tanyakan itu apakah itu julin dengan tetangga apa?
2: Jadi kandang ayam tuh dekat dengan rumah kita, kayak gitu, dengan pemukiman.
4: Iya, tetangga ini kan tidak berani.
2: Iya.
4: Oh, gitu. Julin dengan apa? Julin dengan duri, dengan timun.
2: Iya. Bonyok kita gitu ya.
4: Bonyok kita. Nah, baik.
2: Iya. Apakah zolim? Baik. Makasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waam di Senaung, Pak Ustadz, kayak mana tuh kandang ayam di pemukiman warga? Jadi mungkin bau atau apa begitu ya, Pak Ustadz? Zolim nggak sih orang itu? Terus apa yang bisa kita lakukan? Silakan Pak Ustadz.
1: Iya. Waam di Senaung yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan tetap diberkahi syukur, kemudian tetap bersabar, waamnya. Nah, banyak sekali hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangga. Tetangga itu bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, aku menyangka bahwa Jibril itu memberikan wahyu bahwa tetangga itu adalah hak, adalah kunci yang mendapatkan hak waris. Jadi saking banyaknya tadi sabda Nabi yang mengenai tentang tetangga. Nah, jadi tetangga itu adalah orang yang sebelah rumah. Kalau dalam hadis tidak disebutkan itu 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 di depan, 40 di belakang dari rumah. Jadi kuat sekali dan sangat jauh sekali cakupan dari tetangga. Jadi tetangga itu kalau kita menyakiti, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak merasa aman itu bisa jadi gangguannya dalam bentuk fisik, ucapan, kemudian bisa jadi bau-bauan seperti itu. Nah, namun satu hal, Kalau itu sudah terjadi di kampung kita, maka langkah kita bersyukur atas dapat tetangga, walaupun apa ini mungkin sedikit menyakiti, lebih baik bagusnya kita ada musyawarah kampung, seperti ada ketua RT, kemudian warga, bagaimana mengatasi man yang mungkin tidak sedap di lingkungan kita. Jadi cara juga kita menyikapinya tidak langsung dengan portal, kemudian ada pemangku seperti tokoh adat, ketua RT yang dalam hal ini bisa menengahi persoalan yang kita hadapi bersama ini. Nah, jadi kesannya adalah jangan sampai kita menyakiti tetangga. Sebagaimana juga hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir atau hari kiamat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Ya itu tadi, menyakiti baik dalam tulisan, fisik maupun mengganggu aktivitasnya seperti bau-bauan.
2: Bau-bauan tadi. Baik, Pak Ustaz, kembali ada penelpon kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Salam,
2: Pak Gunawan, apa kabar?
5: Alhamdulillah masih sehat,
2: Pak. Alhamdulillah. Hujan di sana, Pak Gun, di Sungai Lande?
5: Sekarang lagi deras ya.
2: Oh, lagi deras ya. Insyaallah. Silakan Pak Gun dengan Ustaz Taufik, silakan.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Begini Pak Ustaz, ini kan awalnya bulan Muharram, Pak Ustaz, ya? Jadi ini yang disunahkan Rasul itu yang harus kita jalankan sebagai iman, ini sunah-sunah apa saja Pak Ustaz, ya?
2: Sunah-sunah di bulan Muharram, ya? Baik.
5: Ya, itu saja Mbak Suci, ya?
2: Terima kasih Pak Gun.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunah-sunah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, Pak Ustaz, silakan.
1: Ya. Agung yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah. Hari ini kita sudah berada di bulan Muharram 1408 Hijriah. Kita bersyukur atas nikmat Allah sampai hari ini masih sehat, sampai hari ini masih hidup. Itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat, sangat menghendaki untuk kembali ke dunia untuk beramal soleh. Nah, itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri di bulan Muharram. Karena pergantian waktu sebenarnya tidak saja mensyukuri pergantian waktu pada momen tahunan saja, momen bulanan, momen mingguan, bahkan momen harian, itu disebutkan kita diberikan tanda pergantian siang, pergantian malam, dimulai dari subuh, kemudian maghrib, matahari terbenam. Nah, cuma karena fenomena itu sering terjadi, sehingga kita menganggap itu suatu hal yang mungkin biasa. Namun alhamdulillah, orang muslim diketahui oleh Allah dengan perintah sholat, awal pagi adalah subuh, kemudian pergantian hari pada malam diawali dengan maghrib. Pak Gun yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini, adalah diantaranya kita diperintahkan untuk berpuasa, yaitu puasa Asyura. Asyura itu adalah tanggal 10 daripada, kalau kemarin sebagian daripada kita umat Islam di Indonesia meyakini bahwa tanggal 16 itu adalah awal daripada satu Muharram, nah maka dihitung sampai 10 dari tanggal 16 itu berarti tanggal berapa? Tanggal 25. Nah, itu berarti kita akan berpuasa di tanggal 10 Muharramnya.
2: Yeah.
1: Nah, sunnah Rasulullahnya, karena waktu itu orang Yahudi di Madinah itu juga berpuasa, maka Rasulullah bilang dalam sebuah hadis, kalau tahun depan aku dipanjangkan umur, maka akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Sebagai isyarat menyelisih daripada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang Yahudi.
2: Orang Yahudi. Pak Ustaz, ada penelpon kita kembali, Pak Ustaz. Jadi puasanya itu 9 dan 10 di Tasu'a dan Asyura begitu ya, Pak Ustaz ya?
1: Iya.
2: Baik. Ini ada yang jauh di Bengkulu Selatan, di Padang Guci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Bapak.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Bapak siapa ya?
6: Waalaikumsalam.
2: Bapak siapa?
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, ini dengan Bapak siapa? Aduh, belok lagi Bapaknya ya. Jauh ini Dengkulu Selatan di Padang Guci. Waktu itu namanya belum tercatat. Silakan, Pak. Halo. Iya. Baik. Ini maksudnya apa nih kalau yang seperti ini Pak Ustadz? Nyambung atau enggak nih?
6: Enggak. Halo.
2: Iya, Bapak. Halo. Ini yang mana nih yang bunyi seperti ini? Karena ada telepon lain juga yang masuk ini. Assalamualaikum. Masya Allah. Iya. Baik. Ya, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Halo. Iya, silakan Pak.
6: Waalaikumsalam. Manana ini?
2: Halo, iya silakan. Bapak di Padang Guci begitu ya?
6: Ya, Padang Guci.
2: Padang Guci. Kemarin namanya belum tercatat, Pak. Boleh tahu namanya siapa?
6: Oh, ini dari Yo.
2: Bapak siapa?
6: Ini Bapak Kusuma ini.
2: Oh, Bapak Kusuma. Silakan Pak dengan Ustaz Taufik.
6: Oh, begini Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Nah, ini Pak Ustaz, aku yang ingin tanyakan bagaimana Pak Ustaz kalau orang lain ini merebut hak-hak kita, tak? Jadi menurut hukum Islam, orang seperti ini bagaimana kita mengatasinya, Pak Ustaz? Apakah mereka ini, soalnya kalau usaha yang kita perlukan dalam keadaan ada urusan ataupun kerjaan itu kan bagus. Tapi kalau ini, katakanlah usaha banyak lalamu kan, orang lain mau, ya mana itu ngatasi dalam menurut Islam, Pak Ustaz? Itu baik ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusuma di Padang Guci, Bengkulu Selatan, Pak Ustaz, silakan.
1: Ya, Pak Kusuma yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang dimaksud apangnya apa maksudnya ini kan? Kalau disebutkan bahwa yang dimaksud adalah merebut hak orang lain, yang itu merupakan haknya, maka hukumnya adalah haram dalam kategori dan termasuk dalam kategori besar-besar kezolim. Jadi kezoliman itu adalah ada tiga tingkatan. Yang pertama kezolim terhadap haknya Allah, yang paling besar yaitu syirik. Nah, kemudian yang kedua yaitu zolim terhadap hak atau orang lain, terhadap orang lain dalam artian kita merampas hak orang lain, kemudian tidak apa itu mengambil dengan bukan hak yang sebenarnya, menguasai harta dengan tidak cara yang dihalalkan seperti pedagang, narkos, zakat, mengambil saja seperti perampok, mencuri. Nah, kemudian ada kezoliman itu terhadap diri sendiri ketika tidak sholat dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini jelas kalau Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat zolim, baik itu berupa harta atau menzolimi dengan ucapan, menyakiti saudaranya, itu kalau dalam bentuk harta bahkan disebutkan ancamannya oleh Rasulullah, daging yang tumbuh itu memakan lain, maka daging yang tumbuh dari harta yang kita ambil dari hak orang lain itu maka adalah itu adalah apa nih, haram, dan itu lebih besar di hati kita.
2: Baik, Pak Ustaz, kembali ada penelpon kita ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak Uci.
2: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Nyai Kuin.
2: Siapa?
8: Nyai Queen.
2: Nyai Queen, masya Allah. Nyai Queen di mana?
8: Di Bajubang.
2: Bajubang.
8: Tetangganya Mbak, tetangganya Mas Juli.
2: Ya, hujan di Bajubang?
8: Gerimis lah, tapi enggak apa, hujan tapi enggak deras.
2: Oh iya, Nyai Queen, masya Allah. Silakan Nyai Queen dengan Ustaz Taufik.
8: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
8: Ini di luar tema kayaknya Pak.
2: Ya, silakan Nyai.
8: Mau nanya Mbak, anu, yang membatalkan wudu apa baik?
2: Membatalkan wudu baik.
8: Sudah tuh kalau kita sudah ambil wudu, bersenggolan dengan suami batal dah.
2: Batal dah bersenggolan. Ngapa lah bersenggol-senggolannya ini?
8: Ya kan kadang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
8: Mau cepat-cepat.
2: Iya.
8: Jadi kalau bersenggolan sama suami batal dah.
2: Baik.
8: Yang batalin wudu apa baik?
2: Iya, baik Nyai. Makasih Nyai.
8: Ya, makasih Mbak Uci.
2: Sama-sama. Iya.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan wudu Pak Ustaz, silakan.
1: Ya, Nyai Queen yang dimuliakan oleh Allah.
2: Iya.
1: Yang membatalkan wudu diantaranya adalah keluar sesuatu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, baik dari depan maupun dari belakang. Nah, seperti pipit, buang angin dan segala macamnya itu batal wudhu. Kemudian hilang akal atau kesadaran, sudah wudhu pingsan, kemudian bangun-bangun sudah sejam, kemudian itu batal. Nah, kemudian menyentuh, mohon maaf di sini, menyentuh kemaluan, itu juga membatalkan wudhu kita. Nah, itu dengan tangan tanpa penghalang. Nah, kemudian tadi bersentuhan langsung, kulit langsung. Jadi, bersentuhan kulit kita langsung tanpa ada penghalang, tidak ada bajunya, itu bersenggolan dengan yang bukan mahram. Yang bukan mahram ini artinya adalah orang yang, apa ini, orang yang kita diharamkan untuk menikah seperti ayah kita. Kalau kita bersentuhan langsung, walaupun tanpa penghalang, maka tidak batal wudhu gitu. Nah, dengan saudara kandung, itu tidak batal. Dengan ibu, itu tidak batal. Tapi suami itu bukan ala mahrum. Suami kita itu adalah orang yang halal untuk kita nikahi. Cuma dia tidak ada hubungan saudara kandung.
2: Artinya batal ya Pak Ustadz ya? Tapi ya, tanpa alas ya? Kalau
1: dengan suami tetap batal.
2: Tetap batal. Kalau kesenggol tadi Pak Ustadz, kesenggol, batal?
1: Ya, kesenggol tanpa ada penghalang.
2: Oh,
1: jadi kulit sama kulit.
2: Kulit langsung, sama kulit bertemu.
1: Sengaja.
2: Itu batal.
1: Dengan suami batal.
2: Batal. Pak Ustadz ada penelpon. Ada penelpon kembali nih, penelpon terakhir ya. Assalamualaikum, Bunda.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bunda, silakan singkat saja mungkin ya dengan Pak Ustadz Taufik, silakan.
9: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Ya, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
9: Iya. Yang saya tanya gini Pak Ustadz. Tadi malam itu saya mimpi. Itu ketemu almarhum orang tua saya yang sudah meninggal. Padahal paling malam Jumat dikirimi yasin. Setiap hari dikirimi doa juga. Masih juga mimpi datang ke sini gitu.
2: Kenapa kok datang dalam mimpi begitu ya? Padahal sudah dikirimin surat yasin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sati di Sungai Bahar, Pak Ustadz penelpon terakhir ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimpi terhadap orang yang kita cintai, mimpi terhadap orang yang sudah wafat. Orang menyatakan bahwa itu siranya apa lah tuh, padahal kami sudah berdoa, padahal kami sudah mengucapkan yasin. Mimpi itu tidak semuanya harus kita artikan isyarat apa-apa. Tapi yang pasti bahwa kita sebagai anak yang soleh menyatakan bahwasanya sebagai manusia di Nabi, bahwa ketika seseorang sudah wafat, maka terputus amal ibadahnya. Putus amal ibadahnya, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa sedekah lagi, dia tidak bisa zakat. Nah, tapi pintu yang Allah SWT buka, menurut hadis tadi, diantaranya, awaladin sholihin yada'ulahum. Nah, seorang anak yang mendoakan orang. Nah, kalau hari ini kita sudah baca Yasin, baca doa, terus karena saya kini ditanya kepada orang tua kita, karena dia sudah terputus amalnya, kita minta kepada Allah SWT, haji dengan berdoa, mudah-mudahan Allah SWT lapangkan kubur, mudahkan berikan nikmat, jauhkan dari azab, maka itu terus lakukan. Nah, ketika kita bermimpi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan, apa nih, mungkin peringatannya masih kurang atau apa. Nah, mungkin itu bentuk daripada apa nih, mengingatkan lagi kepada kita bahwa kematian itu kalau kita ini masih hidup, bahwa kita pun pasti bakal menyusul. Jadi itu teruslah terus berdoa. Kemudian apabila dimimpikan, kita juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita yang masih hidup ini bakal pasti akan menuju ke sebuah kematian.
2: Baik. Pak Ustaz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah yang disebutkan oleh ulama tentang syukur, bahwa asyukru qayyidun ni'amil mawjudah wa saydun ni'amil mafqudah. Jadi syukur itu adalah pengikat nikmat yang sudah ada, dan dia merupakan pemburu nikmat yang belum ada. Hari ini Allah bukakan pintu syukur kepada kita agar kita terus bersyukur atas nikmat yang sudah ada, dan Allah akan berjanji bahwa Allah akan menambah pada nikmat-nikmat yang belum ada kepada kita. Kita kita bersyukur dalam segala hal kepada Allah SWT. Amin.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk Dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi kali ini. Ramai banget yang partisipasi ya Pak Ustaz ya. Baik, pendengar, untuk Adi, Waam, Pak Gunawan, Pak Kesuma, Nyai Queen dan Bunda Sati, terima kasih sudah bersama kami. Pak Ustaz juga terima kasih sudah memberikan pencerahan di kebersamaan untuk Mutiara Pagi kali ini. Akhirnya saya Suci Rahayu, rekan teknik Brian Aprianto, dan juga Ustaz kita Ustaz Haji Taufik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya, tiga desa di Kabupaten Kerinci belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Waspadai lelang palsu, KPK NL Jambi berikan edukasi. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan oleh Mahmud Al-Mahdali. Tiga desa di Kabupaten Kerinci belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Sebanyak tiga desa di Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Padahal batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2026 yang lalu. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan masih terdapat tiga desa yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Cogo, Desa Baru Air Hangat Kecamatan Air Hangat Timur, serta Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, seluruh desa telah menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap 1. Lucy menjelaskan meskipun batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir, desa yang belum melakukan pencairan masih memiliki kesempatan pada tahap 2. Namun pemerintah desa wajib menyampaikan komitmen dan kesanggupan merealisasikan dana desa tahap 1 terlebih dahulu.
3: Kemarin itu kan untuk penyampaian dokumen syarat-syarat itu terakhir di tanggal 15 Juni ya Pak ya, untuk yang tahap 1. Nah, sampai dengan 15 Juni itu ada 3 desa yang belum ini, yang tidak belum menyampaikan dokumen syarat salur Pak, itu Desa Semerah, Desa Pulau Pandan dan Desa Baru Air Hangat. Akan tetapi kan sesuai dengan PMK ya, yang terbaru PMK 7 itu desa tetap nanti bisa salur asalkan nanti desa menyampaikan ini Pak, kesanggupan bisa merealisasikan dana desa tahap satunya Pak.
4: Berarti harus cair dalam tahap 1 dulu Bu ya, baru bisa cair tahap 2 ya?
3: Iya, baru bisa cair tahap 2.
2: Lucy juga menghimbau agar pemerintah desa yang belum menyelesaikan berkas segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar pelaksanaan pencairan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Stok belangko e-KTP Sungai Penuh aman hingga akhir 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh memastikan ketersediaan belangko e-KTP memenuhi hingga Desember 2026, sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Laporan Desi Hermila.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh memastikan stok belangko elektronik Kartu Tanda Penduduk atau e-KTP saat ini masih aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh, Haryanto, mengatakan ketersediaan belangko tersebut mampu mendukung kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Haryanto, jika nantinya terjadi kekurangan belangko e-KTP, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Jambi yang memiliki kewenangan dalam pendistribusian belangko ke daerah.
6: Dan belangko alhamdulillah kita cukup Pak sampai bulan Desember. Nanti kalau Pak ada kekurangan kita tetap mengusulkan dan langsung komunikasi dengan Dirjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Provinsi Jambi yang mendistribusikan KTP ke daerah.
5: Ia menambahkan langkah koordinasi tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar proses penerbitan e-KTP bagi masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 40% tenaga ASN P3K Kerinci didorong untuk memahami digital. Laporan Muhammad Desman.
7: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara ASN, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan juga P3K perwaktu. Langkah ini diambil setelah ditemukan data bahwa sekitar 40% tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci dinilai belum mampu mengoperasikan komputer ataupun digital. Menyikapi fenomena ini, Kepala Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci Swatra mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Kerinci mendorong seluruh tenaga P3K untuk terus belajar dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
8: Yang kemarin kan kita titik fokusnya kemampuan mereka untuk dalam penggunaan alat apakah laptop, dalam bentuk laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena kita dunia kita hari ini kan dunia online, sedang mereka belum bisa mengoperasionalkan hal itu, maka kita tuntut supaya mereka bisa belajar lebih baik.
7: Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa status sebagai P3K bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pihak Pemda berharap melalui dorongan ini, angka 40% tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, seluruh tenaga P3K di Kabupaten Kerinci tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga cerdas, bijak, dan juga aman dalam beraktivitas di dunia maya. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengarkan dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Waspadai lelang palsu, KPKNL Jambi berikan edukasi. Laporan Beni Wijaya.
9: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jambi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi pemerintah. Penipuan tersebut umumnya menawarkan barang dengan harga yang tidak wajar atau jauh lebih murah dari harga pasar, serta mengaku sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN maupun KPKNL. Pelelang ahli muda KPKNL Jambi Januar Edi Purwoko menjelaskan bahwa modus yang kerap digunakan pelaku antara lain meminta korban mentransfer dana jaminan, uang muka atau pelunasan ke rekening pribadi. Selain itu, pelaku sering menjanjikan kemenangan lelang kepada calon peserta dan melakukan pendekatan secara agresif melalui telepon maupun aplikasi pesan instan dengan mendesak korban untuk segera mengirimkan sejumlah uang.
10: Nah, itu yang kami sampaikan bahwa agar lebih berhati-hati dan pihak KPKNL tidak pernah menghubungi peserta lelang secara langsung untuk menawarkan barang dengan nomor rekening pribadi.
9: Januar menambahkan, seluruh informasi lelang resmi pemerintah hanya dipublikasikan melalui portal lelang.go.id. Pembayaran uang jaminan lelang dilakukan melalui virtual account yang diperoleh setelah peserta mendaftar pada situs resmi tersebut. Masyarakat juga diingatkan bahwa pejabat lelang KPKNL tidak pernah meminta setoran maupun pelunasan melalui rekening pribadi, sehingga setiap tawaran yang mengarah pada praktik tersebut patut dicurigai sebagai upaya penipuan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah kloter BTH-13 tiba di Jambi Minggu malam, kloter selanjutnya yaitu BTH-19 dijadwalkan tiba di Jambi pada 22 Juni mendatang. Laporan Tati Wijaya.
11: Pemulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi telah dimulai dan diawali oleh kloter BTH-13 yang telah tiba di Jambi Selasa malam lalu. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh, Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, setelah pemulangan kloter BTH-13, ada jeda sekitar satu minggu sebelum pemulangan kloter BTH-19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi yang dijadwalkan tiba pada 22 Juni mendatang. Ditambahkannya kondisi jemaah asal Jambi yang masih berada di Arab Saudi secara umum dalam keadaan sehat dan terkendali. Menurutnya, beberapa jemaah yang sempat mengalami gangguan kesehatan telah dipulangkan lebih awal melalui mekanisme tanazul yang mendapat izin dari pemerintah Arab Saudi. Ia menegaskan apabila pada saat proses pemulangan terhadap jemaah yang harus menjalani perawatan, maka pemerintah akan tetap memberikan pendampingan hingga jemaah tersebut dapat dipulangkan ke Indonesia.
12: Ini menandakan dimulainya masa pemulangan jemaah kita dan nanti kita akan menunggu kloter berikutnya di tanggal 21 Juni.
11: Wahyudi juga menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah perubahan sistem telah diterapkan, mulai dari layanan satu atap atau one stop service, pola penanganan jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina, hingga penggunaan dua syarikat atau perusahaan layanan haji. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 307 destinasi wisata di Provinsi

0: Erlinda mengatakan, saat ini terdapat sekitar 307 destinasi wisata yang aktif di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta. Sejumlah destinasi yang diprediksi menjadi primadona selama libur antara lain Kampung Raja dan Danau Sipin di Kota Jambi, Jambi Paradis dan Jambi Park di Kabupaten Muaro Jambi, Faridusa Garden dan Danau Pau di Kabupaten Merangin, serta Danau Kerinci dan Bukit Kayangan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Selain itu, wisata Pulau Berhala di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kawasan mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mulai banyak diminati oleh wisatawan.
1: Sebenarnya destinasi itu selalu siap, gitu, selalu siap, ready setiap saat. Terutama kalau hari-hari biasa tanpa liburan itu kan weekend, gitu. Mereka menyiapkan untuk weekend. Nah, ini apalagi menyambut libur sekolah ini, mereka tentu akan mengadakan promosi dan lain-lain di berbagai destinasi kita menyambut libur sekolah. Siapannya itu sudah sesuai standar nasional Indonesia SNI.
0: Novi menambahkan, pada momen libur sekolah tahun ini, pihaknya juga menargetkan jumlah kunjungan wisatawan dapat bertahan di kisaran 5.000 pengunjung. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk menjadikan momen libur sekolah sebagai ajang berwisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sekaligus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di setiap destinasi wisata yang dikunjungi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. 3 desa di Kabupaten Kerinci belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Waspadai lelang palsu, KPK NL Jambi berikan edukasi. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Mahmud Al-Mahdali mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Dari pusat perkantoran, Anda tengah bersama kami di 96,7 MHz RRI Sungai Penuh. Menyapa Anda di hari ini, pertemuan kita di hari yang ke-18 bulan Juni 2026. Yeah, selamat pagi semuanya, tetap semangat. Dan mudah-mudahan hari ini yang baru memulai aktivitasnya ataupun yang tengah bergegas, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, baik menyiapkan anak-anak sekolah juga, putra-putri kita yang tengah akan berangkat ke sekolah pagi ini dan juga akan memulai aktivitasnya.

Selamat pagi semua yang saat ini tengah bersama kami di 96,7 MHz. Pendengar, kalau saat ini lagi hangat-hangatnya membicarakan pesta Piala Dunia ya, baik di kantor, di warung, kafe-kafe. Dan sedikit kita mundur ke belakang di mana Piala Dunia FIFA yang pertama kali, pendengar, ini adalah turnamen sepak bola internasional terbesar yang dicetuskan oleh Presiden FIFA pertama Jules Rimet. Edisi perdananya diselenggarakan di Uruguay pada tahun 1930, digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi ini sempat terhenti pada tahun 1942 dan 46 akibat Perang Dunia Kedua. Nah, pendengar, tuan rumah pada saat itu adalah Uruguay, menjadi tuan rumah dan keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Nah, pendengar, dari awalnya hanya 13 tim jumlah peserta, tentu terus bertambah seiring perjalanan waktu dan berkembang dari 13 menjadi 16. Nah, pendengar, di mana Brasil pada tahun 70 setelah mereka menjuarai sebanyak 3 kali. Nah, tentu kita ketahui, pendengar, di mana Brasil ini memegang rekor sebagai negara peraih gelar juara terbanyak dengan total 5 trofi.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Tahukah kamu, menurut penelitian, ternyata kuku di jari tangan lebih cepat tumbuh, yaitu 3,5 mm per bulan. Sedangkan kuku pada kaki hanya 1,6 mm per bulan. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kukumu membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh panjang. Misalnya, kurangnya vitamin dan penyakit tertentu. Jika kamu kehilangan kuku, dibutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 bulan agar kuku tersebut tumbuh kembali sepenuhnya.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.